Assalamu alaikum nan isa kan gite min da ga kalkala wani studio wanda wadar raja ya cari hagan wani yanar kalkala gite na barin mun san da talame da nemen kyan narawa sai yan hagu araka kya haga hakiya hinje haga loki haga rakayun alaran garda waje ukura mi la fe de pilo de biye araka mani hubango da yin mun ga halla da mi logo ni araka mani andi mun muri barga wa mani alare herim no mani je bandi mun ko mani andi kurum no gite wa mun ga halla wa da sai gite mun na kyan sai gite na kyan rason dumo no ngi le hubanga da ngi bobo mere ho bangi danyo arak mani lungi dai acali la yang juro kamani andi kan hugir kam gaju hobay nata kamani wadan makir mani nganma dingi na che a dingi ni jigu fonya di ho gya ga yo ngi dai dingu chan u chag maga mumuri wa dai jo ngai wana we barkade hoba a jung buri ma karok ya ille mbir ya murum ko ma karok ga dai wana we barkade go arak mani harani harim no ngwa chagem kiri kamu tena barang mana sendiri lupa pelan dekat teknik kan atau dalam nak kasih kamu tena barang mana sendiri yang mencalon sangwe kaya yang kerayu teknisi.

tetapi aku kau rupa ni cakap kau tetapi dari hubang kau yang mana nara masih nak jadi telur kalkal kau hingga kau lupa kau jaga kau hubang waktu umur dia kau mani umur dia kau jebarga wan kau herer wujud sanggup caju mikro mor sawa cagre hala dari aku kau cakap rupa ni cakap hala wujud kau cagre dari mikro zaman dan mikro orang dari dalam mungkin mikro orang yang kau lihat umur dia yang barga ajinya ajin kita dan warga mangan gan dengan alih usaha jenjek cerai kada ya. Kalau kita mama cai seru kalau kita kini sini lewa angkara juga ada tinggal arkal kadia. Gaji umurnya aji umurnya enggak menaruh kecengnya kecengnya menaheran menangga cengnya keretan mengini jika buka. Waktu umurnya enggak dari hal lau ya dari ani kemain orang tinggal lama mu mani mano. Kereta ini lewat calon cengnya tinggal daerah dede. Ningu cuma nawa aji umurnya ya dari dan mai yang barca ga lunga aju bu tinggal dari ya dari calon cengnya lunga aju bu libarkan yang ala kemanya anu libarkan lunga aju dari nama yang ala kemanya anu nama yang ala kemanya dukurung nugi tiga ala kemanya arun la fiat lego yang mana ga halamu kalau lau. Umurnya dari dan mai yang haga mu Kurun koi nuga ini terlalu yo gan dinggalan manggala. Aingga time ko zaman ya cagumaga dinggalu kudu aman mana lunga nama gama kagak keruan erok gamanya. Erong halang umurio rai dan wan geranga makawan mabinna unga. Aing dinggalu ni cewu kamuro gamaganya. Namurung umurio gamaga mai tinggal kecewu bertakin tawan wan disimu tamakaba demu boh lunga dengan kecewa engko injuru kecewa kerindu wanan gan tamakaba gan namuromu kecewa gani gani rekan gaya menangga guningu caru caga gak aju umurio gaya daya naywa caga disirabian ani kena nosamete nenek anak mani umurio gaya ajan dalam gaya hera. Kita dah pernah mengusung jauh, lumba nata kenari menjauhnya dalam mengkar, lumba nak nak gaya ceri gawai Ibrahim membantu bumi, lumba aku dalam dekat benda teknik, karena terlalu nak saya ramai terlalu pernah mengusung jauh, kami yang mencalon teknis yang kita angka, sanggup kaya yang kreatif, kau mahu wajar wujud, wajar perlu kau yang gawai wujud, ngerawi aku nulung gawai, awak kah pernah karena terdalam musa ingin lumba kita angka wang namu Simon, kada itu juga kemana dengan ille, wahum beri gambar gambar orang itu juga kemana, lagi lagi epidemi memukul muka laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kanji kanatum jadi kanji, kau kau leh ilah tunggu kau jari orang tinggi, kau leh ilah tunggu di mazhar. Hari kau leh itu kau jadi na, apa batap na, apa na sahur kau jadi jalan.

0: yine ya.
1: Wala isinga ke maisalaga ke koldaga ke jilingalaga malanga merasi debe dene gimrasi lafia ke tajilo sol te awe radio diffusion national tadian bangi songan ge doti ikut mi gidi mi mam te de beri siga di kata tolta tata ber New York na adi kri delege ya education national kulugun oriental tu wai to nge ini je kau jangan gian do yang gir adi yang saya ke malang ke kem departemen tu oh bai tu kerine ko mandang ni tawa anu ni ongai ke gir kau jia ni ke gie guto adi ngon aslawal njia adi ngon aslawal njia ni tawa ni ni nai isep ke do ada biro inspection tu adi departemen ya éducation nationale ke soda bilinguisme ya promotion civique ni apende teta ni taba signe girni ke mar tan gege signe nga kon ge ke ye ko jin gege mala ni ba nan noni o se singa yo ade no pata ade si tog o sol kem si kogum kogum mala ye guto ko no ban lok ma ji kem kon be yant de ne jin ji gir ber te are nge ji ku ja ba inspecteur departemental education national bilinguisme promotion civique ni a pen d'état di amat baba kan ber rana krata ade ina ji ku so do kem da ge malang ni ba iku gege damia bobte ge akeku damia ko de gete ni ke sizan bukar ni ba nan krangai ni ba kran ton dan na di sing ge malang ake komunote ge lokal ge waji kem dai si ge ndaga kumbang na ni nek manno kumde te ni adi ndok nu ba bar ni ba nge guto ni ne ri ne adi soli kem de na ji ke ma ji ke adu indo i se de nu ba gi gi o ji tar ye se ke ro de te nya ge malang o ji nya ke nas kan nan te den malang al la ba o ji ke ro si te rodu tu waji ne kla kena uria si angum bangun waktu kiki ada ni ada tu toge ngai anandan si kera ngai wo kera ntun dan community kerecen ke marang nani si moper ke adi kure ke ke vikir ke paruas sempur ke kapal itu wo sen esperansa ke sen bernar ke wali atu paruas katedral la sente famille ke lai ko si mo per ke mala ake ingol klaya nu ba ke krang ba yo singe ta kem ge mala ke jia ga ke dinga mu ge si nge ge ninge ko je ndo ma bu tu ya nu ba eglise sa di ministre liturgie ke ni ke so de jesus ke lai se legionnaire ya mari ge ba butie gir ku jara ti ari ar si joses gun jamana lao joses gun lai wo sing ge ta kem ge ke parwa se bernard ko walia se pur ge kabalai te se daniel gomboni se maximie ke cathedral sainte famille ke lai wo sing ge ta kem ge ke sebe se kizito te ke sebe ge kran ke so de par parwa se bernard ko walia jarai singe ko sapa ga di korar ke saint famille ke lai saint bernardo saint paul kin jamena te singe ni ke de go sapa ga krang ga bai ga u branji ake raja o singe ke so da isse te kran ton dan naden made kala made ngania dengania de ge ake sa ji de ge made be de ge kinjaman at lai o bai to ji ku bo ngai ku do ba o Nigeria ke France Senegal Canada Dokura Canton Gabringolo o ngan be ge te ama karag meni no bata ze ga de ga kra ma si si ge nai rai se de kogum kogum malang ni re jabu ge ge na kad ke as ale ala imbier ke ta tol ta te ke mom te de marsi ra jo charu ndu ma ni ge kar nu parsi toksi ki ni ma no kum jit awoi pa ke gir ku jalata.